97,7 FM Gema Merdeka. Ngetren lagunya Noah, Ada Apa Denganmu, sudah meluncur pagi hari ini ya. Yeay, lagunya spesial buat yang udah request juga. Tadi ada yang request di inbox di Facebook ya, di Messenger Fans Gema Merdeka. Terima kasih. Oke, jangan ketinggalan juga nih Fans Gema Merdeka untuk Anda yang jadi masyarakat di kawasan Benoa, Kute, Jimbaran, Nusa Dua, Uluwatu ataupun sekitarnya. Kalau Fansnya sedang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu, Fansnya bisa langsung meluncur ke Bali Stars cabang Jimbaran. Alamatnya di Jalan Uluwatu 2, nomor 2 Jimbaran. Bisa telepon juga di 0361-4463-488 atau bisa via WhatsAppnya juga di 0819160327774. Jangan khawatir untuk daerah lainnya, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Keren banget kan? Cius langsung meluncur ke Bali Stars terdekat dari lokasi Anda ya. Dimana lagi coba ada printing yang punya cabang sebanyak ini. Jadi fansnya gak usah worry, gak usah bingung kalau mau cetak-cetak apapun itu gitu ya. Langsung buka mapsnya, langsung cari Bali Stars terdekat, nanti bakal muncul cabang terdekat dari lokasi kalian. Oke? Cukup kentang, metimpal aren, Anda datang, dijamin beres.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97.7 FM Gemah Merdeka, ngaterin lagunya Mulan Jamila, makhluk Tuhan paling seksi juga sudah meluncur. Kita masih dengerin lagunya Mulan Jamila tipis-tipis ya fansnya ya. Dan kita akan mulai kita bahas informasi tradisi adat istiadat Pulau Bali. Pokoknya segala hal unik soal Bali di session ini. Oke, jadi fansnya Tiara akan ajak Anda jalan-jalan ke Buleleng, ke Desa Pedawe, ya kan? Siapa di sini fansnya yang sering ikut gabung? Kayaknya Tiara sempat beberapa kali lihat chat atau mungkin komen-komenan gitu kan dari Desa Pedawe, Buleleng hadir gitu biasanya. Sekarang Tiara mau bahas desanya ya, izin. Jadi ada informasi yang Tiara baca dari berita online ya, Fans Gawa Merdeka, tentang Sanggah Kemulan, Fans Gawa Merdeka. Jadi Sanggah Kemulan di situ tuh dari bambu di Desa Pedawe gitu ya. Nah, jadi dari sekian banyak desa Baliage yang ada di Bali, ada satu desa yang unik, yaitu Desa Pedawe yang ada di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Desa Pedawe ini punya banyak keunikan mulai dari arsitektur bangunan maupun tradisi adatnya. Terus ada yang paling ngecolok juga fansnya Gawa Merdeka, itu adalah Sanggah Kemulan atau Sanggah Tieng yang hanya ada di Desa Pedawe ya. Jadi Sanggah Kemulan ini berbahan dasar bambu, bentuknya unik, tersusun rapi dengan susunan bambu yang berjajar ke samping dan punya sekat-sekat. Terus dia kayak ada leveling gitu loh, maksudnya kayak ada dua lapisan gitu loh fans Gawa Merdeka. Nanti kita akan bahas selanjutnya, nanti akan ada pembahasannya gitu ya. Nah, kemudian kalau di daerah sana, masyarakat sana tuh juga nyebutnya itu Sanggah Nganten, Fans Gawa Merdeka gitu. Jadi Sanggah Kemulan di sana tuh juga disebut sebagai Sanggah Nganten. Kenapa? Soalnya sanggah ini tuh harus dimiliki oleh setiap pasangan rumah tangga yang baru menikah, selambat-lambatnya 1 tahun atau ketika mereka sudah punya anak pertama gitu. Jadi disebut sebagai Sanggah Nganten juga kalau dari masyarakat di sana ya. Menarik untuk kita bahas pagi hari ini Vanessa, jadi jangan kemana-mana, nanti Tiara akan sambung lagi. So tetap stay tune di sini hanya di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
6: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
5: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
6: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
5: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
6: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
5: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
6: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
5: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
6: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Kelod Denpasar Barat, depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.
7: Gemah, merdeka.

0: 97, kamu 7 FM Gema Merdeka, ngatrain dunia tipu-tipu. Lagu dari Yura Yunita.
1: Nyaman bersama, janji takkan kemana-mana.
0: Yeay, semoga Vanessa suka dengan singlenya. Oke, kita lanjut Vanessa Gema Merdeka. Kita masih bahas sanggah kemulan atau sanggah nganten di Pedawe, Buleleng. Nah, jadi Fancy Gue Merdeka, kenapa kadang disebut sebagai sanggah nganten? Soalnya sanggah ini tuh harus ada di setiap pasangan rumah tangga. Dia baru nikah atau selamat-lamatnya 1 tahun atau ketika mereka sudah punya anak pertama, Fancy ya. Jadi saat itu seorang istri akan membawa sungsungan jajaran sanggah dari rumah bajangnya atau rumah asalnya, kemulan, pengandal, alas kualon, dan lainnya sesuai dengan tata lungguh desa Pedawe. Nah, uniknya tuh dari bahannya juga ya, Fanny, karena sanggah ini tuh dibuat dari bambu dan harus pakai bambu Bali, nggak boleh pakai bambu-bambu lainnya, Fanny, ya. Terus sanggah nganten ini juga jumlahnya itu ada 7, tapi ada yang 9 juga sesuai dengan jajaran sanggah yang didapat gitu. Kadang ada yang 7, kadang ada yang 9, ya kan. Kalau yang 9 itu kadang karena turunan dari orang tuanya gitu ya, dan jajaran sanggah yang dibawa oleh istrinya. Nah, kemudian Vanessa Gawang Merdeka, karena kita tahu bahannya itu dari bambu, dan kadang kalau bambu kena hujan terus gitu kan, kadang dia tuh gampang rusak juga ya, Vanessa Gawang Merdeka. Nah, kalau suatu ketika ada kerusakan, itu akan diganti, akan dibuat dengan yang baru gitu. Jadi sanggah ini tuh, sanggah nganten, sanggah kemulan ini sifatnya hanya sementara, karena dia tuh juga nggak akan diwariskan ke anak-anaknya gitu loh, Vanessa. Jadi kalau misalnya nih kita nikah terus punya anak, terus nanti pas anaknya udah nikah, maka dia akan buat sanggahnya sendiri, begitu. Unik ya, Vanessa Gawa Merdeka. Nanti kita akan bahas lagi yang lainnya. So, tetap stay tune di sini hanya di 97, Kamu 7 FM, Gema Merdeka Ngetren.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka. Ngetren lagunya Yovie Nuno, tak setampan Romeo jika sudah meluncur ya. Namun tak kusangka. Okay, lanjut kalau gitu fans Gema Merdeka. Tadi kita udah bahas tentang bahannya dari bambu, harus bambu Bali gitu ya fans Gema Merdeka. Selain itu kenapa harus bambu Bali? Biasanya kan kalau pelinggih-pelinggih modern tuh permanen gitu ya. Tapi kalau sanggah kemulan nganten di Pedawo itu wajib dibuat dari bambu Bali. Ini tuh jadi simbol kesucian juga, karena bambu pun dianggap punya nilai sakral dan simbol kesederhanaan hidup. Dan karena tadi itu kan masa pakainya terbatas gitu ya, kalau udah rusak pasti harus diganti. Dan dipercaya, mereka masyarakat sana tuh percaya fans dia, kalau sanggah yang rusak, udah tahu rusak tapi gak diganti, itu bisa mengganggu keharmonisan rumah tangganya gitu loh. Jadi kalau emang dilihat sudah rusak, ya pasti nanti akan langsung diganti dengan yang baru, dibuat yang baru gitu. Lanjut, untuk persembahyangannya itu dilakukan di hari-hari yang dipercaya baik, kayak purnama gitu ya fansnya ya. Dan istilah dari persembahyangan ini adalah mesaudan gitu. Dan menurut penuturan masyarakat di sana gitu ya fansnya ya, banten atau sarana yang digunakan itu adalah banten sesaudan, yang terdiri dari isin pasih, isin danu, kulit kijang, dan urap-uraban seperti undis, kelapa, daun kelapa, daun, labu yang disusun sedemikian rupa, di mana semua bahan yang digunakan ini punya arti atau dia tuh mewakili seluruh isi alam, isi bumi gitu. Terus uniknya juga banten sesaudan ini tuh nggak pakai wadah yang biasa kita pakai gitulah fancy Gema Merdeka, karena banten di situ tuh hanya beralaskan daun aja gitu. Jadi bahasa mereka tuh mepeleg gitu, dan itu udah langsung aja diaturin di masing-masing rong sanggah. Dan sanggah ini tuh bentuk yang kita bilang tadi, bentuknya tuh kayak bertingkat, kayak ada level gitu fancy, dia bertingkat gitu. Kalau yang di atas itu disebut dengan Bali, kalau yang di bawah itu mereka sebutnya Taksu. Jadi kalau diartiin, Bali itu dewanya, terus Taksu itu adalah saktinya gitu. Yang lebih indah dari seorang Juliet. Nah, kemudian fans Gema Merdeka perempuan pun yang ditunjuk sebagai pemimpin ritual gitu ya. Ini juga jadi salah satu hal yang unik dari mereka gitu ya. Jadi peran sentral dari perempuan. Jadi dalam prosesi nyaup, perempuan bertindak sebagai pemuput atau pemimpin utama dalam upacaranya gitu. Jadi perempuan di Pedawo itu punya posisi penting dalam adat, dalam ritual, termasuk dalam tradisi atau dalam upacara nyaupnya, di mana perempuan itu dipercaya untuk memahami tata cara banten dan juga spiritualitas keluarga. Ini jadi bukti autentik juga bahwa sejak zaman dulu pun masyarakat Baliaga itu telah memberikan ruang spiritualitas yang luar biasa terhormat bagi para kaum perempuan. Lebih indah dari seorang Juliet. Okay, itu dia fans Gema Merdeka, tuntas sudah pembahasan kita tentang sanggah kemulan, sanggah nganten di Desa Pedawo Buleleng. Semoga informasi ini bisa nambah wawasan kita semuanya ya.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @ Stikom Bali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.

97, Kamu tuh JFM Gema Merdeka. Ngaterin lagunya Salma Salsabil, Jenuh Tapi Butuh. Lagu yang spesial buat yang sudah request juga pagi hari ini. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp 081558977. Terima kasih juga untuk fans Gema Merdeka yang udah komen-komen. Tadi Tiara udah cek Facebooknya Gema Merdeka Ngetren. Lumayan yang ikut gabungan, lumayan yang ikut komen-komen. Udah Tiara kasih like-nya juga ya. Terima kasih loh. Tentu terima kasih juga untuk semuanya yang sudah dengerin 97.7 FM pagi hari ini di program Tirama dari jam 7 sampai sekarang ya, barengan Tiara tentunya. Terima kasih, semoga suka dengan lagu-lagu yang sudah meluncur pagi hari ini. Semoga fansnya pun bisa ikutan nyanyi gitu ya, supaya pagi harinya jadi makin bersemangat, jadi makin happy, gak galau, gak merenung pagi-pagi. Jangan gitu ya. Terus yang gak kalah penting, fans Gema Merdeka Tiara juga selalu ingetin untuk sarapan ya. Karena sarapan tuh penting banget, jangan sampai kalian memulai aktivitas dengan kondisi perutnya masih kosong, perutnya keroncongan, terus pasti gak enak banget, bakal ngeganggu dari kualitas kerja kalian begitu. Jadi kalau bisa pagi-pagi sarapan dulu, fans, isi bensin dulu lah, oke? Yang sedang dalam perjalanan pagi hari ini, ingat hati-hati di jalan ya. Pokoknya buat semua yang lagi dengerin, terima kasih banyak, semangat aktivitas kita untuk edisi hari Jumat ini sampai selesai, semoga lancar ya. Jangan kemana-mana, Fanistia, Tiara pamit undur diri. Tapi setelah ini akan ada program selanjutnya, Varia Pulau Dewata, dari jam 9 sampai nanti di jam 11 siang. Oke, terima kasih banyak semuanya untuk atensinya, selamat pagi semuanya. Jangan lupa sarapan, utamakan sarapan dibanding harapan. Bye-bye.

Selamat pagi para pemirsa dan penyedia kemerdeka ring di CC pada mengena. Rasa bagbisan di tangguh Renaldi si dedangkil gala semang mungkin pertemuan rahina sukre katakan kaping 5 ya. Sasa Juni warasa kali tali 6 likur nah wana jengiring panistia kemerdeka sami melili cita untuk gelaran tembang-tembang balinya gemam merdeka koleksi 97,7 FM nantar segala puput jam solas siang mal bos-bos. Nambah kemungkinan panistia kemerdeka kanton sida panggihin sedekin rajang dan kirang punapulan punapi terus tata wendan ring sor penaduh yang pramukawi. Sedarang lantur ngiring aksren semua pengas tungkaran di tiang pina ke pemungkah acara. Om Swastiastu.

Ingi dedane panisti agamor dikasami saking tripus pang ye. Miong bang pindang sing nolak nak wantah dedemenan imiong bepindang punike. Kenten asane Pak De Mamoran. Pak De Mamoran teman ken bepindang. Wow, sing nolak patah juga sebeh lah kena. Tumben eh. Ken kabar Pak De Mamoran. Selamat pagi. Tetap semangat pokoknya dah nyerah Pak De Mamoran ye. Lama tak jumpa niki. Bu Made masih ring kacagan ketewel punapi gatel Bu Made masih wendan Dek Rina warung Rini Rani Topati nyarengin nggih. Sareng semron sami niki luar biasa. Nggih Kang Yang alon-alon mun jag langsung mebriak rame niki. Megejeran asane niki WA Agama Merdeka nggih. Sami niki mengucapkan selamat yang regalung lan kuningan nggih sareng-sareng

Siren iki. Oh, Bu Loh Winnie. Nggih, Bu Winnie, penapi gatan iki kari sibuk persiapan nyang regalungan. Nggih, selamat sibuk-sibuk ria niki, Bu. Bu Loh Winnie kesiman. Sane boleh hadiah tanda titik niki. Niki artinya sampun dikoling. Artinya minap dan mireng dan mireng kolingan nggih. Ngelantar wentan nang angka napi niki suksume kolingnya ngah niki bagus responnya berarti mirang ya. Ngelantar wentan rajang semang juga setiang ibu Erin batu bulan ya sambil memasak napi menu hari ini Bu Erin peh kal singgah gitu nasi wentan sambal matah. Dedeman nanti ya sambal matah, pesan celengis, kenten ya. Begerang matunu, meja nanya ben si nasi sele kebus-kebus. Mantap nih.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Om Swastiastu, Bli.
3: Yeh, keng-keng toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
4: Aduh, sakit san, Bang Kiang Bli, nelo.
3: Tenang, kan, Bli. Nene-nene, tia ngaben, asatia refresh. Luang saja, nih, untuk sakit Bang Kiang.
4: Seken, nelo. Nah, kalau cobain, malu. Eh saja, luang saja nih hangat nih, mesti seriang-seriang cek ingat asalnya Bang Kiang beli ini loh. Batang nih beli masih kewam sari loh, apa deh anggona?
3: Untuk susah tidur, anggona nasihatnya harmoni gen beli. Nasihatnya tuh, nak liu ada variannya beli, ada 14 jenis. Tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
4: Oke, tuh, nih gen sebuah luang asalnya. Apalagi variannya len. Nah, kalau beli, beli jani, yang telah nih. Dija beli beli lah.
3: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
4: Nenen malu kecatat di HP nomor nih 08 11 3 888 0777.
5: Mari sehat alami dengan Nasatya.
6: Gema Merdeka Merdeka Merdeka, Merdeka.

nggih. Dedane panitia kemarin dikasami seleb di pengkolan geus jadi sampun tembang seneng ngarasang iwau mugi sampun pada daribur nggih. Asuk semu demun iki semeton seneng sampun pada ngantri nyarengin Bu Jero Martesari Siulan. Sira wau niki. Wayan Bajre monitor bligus mriki ngajeng tiang nengil di Yayasan Bunga Bali. Sambil ngajang niki nggih, dirasang lemon. Pun maktu tau ye. Makan harus siap dengan air segelas. Nggih, Pak Wayan Bajre rajang semang niki. Nglantur wentan sira malih sampun pada mekoling niki. Ayu kelinci, apat lungkung. Rajang semang niki mau ayu kelinci, rajang apat lungkung, mat pagi. Wentan Nini gea, semangat siaran nge, pasti semangat niki. Nge, Nini mat nyangre galung lan kuningan niki, serang keluarga Nini gea. Serang, siro bau niki. Haji Gus yang putu jangge kan? Putu Jangga saking nongan renang. Ye, salam kenal lumun Pak Putu Jangga. Nembe gabung niki. Wentan blingurah cuplis sering tulikup. Mat pagi ngurah cuplis, tumben pagi monitor. Sing ngantor ah. Ten ngantor niki ngurah cuplis. Selamat pagi, sibuk asane ngurah cuplis niki nggih. Andeh andeh.

Ingi dedane panistia gemar diga sami mbok de uli sambot matembang main hati tembangnya ne punapi niki jiman sione tompret mat pagi reng tulikop pitumen ne siara rak lagu se ternyata nawang si lagu Bali jiman eh ya jiman sione tompret salamin nyamurah ora cuplis ide di tono jauh nyang nah noh lagi main hati jiman sione aja nyen ada deh nggih mugi ampun dari bor tumben ang lander wenten kadek Devi kemenuh bligus mecebur temang nggih jantos dijo mecebur kadek Devi nih sarang oh, kak tupeng ring blege, rajang semang tumben eh, ken kabare kak. Kak tupeng dia niki, nembe nyarangin nge. Kena serang sami kak tupeng ring blege niki, rahayu. Rajang yang regalung lan kuningan. Serang semeton sami, bu oyan lastri ring belayu. Niki ternyata ake semeton ton mirong pas dikoling eh. Kenjel tiang ngirim tanda titik niki nih, nge. Ya ini kartun ampun pokok ampun di calling ya sama ton kenten panitia kemerdeka minyak gosok cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi pipi bengkak untuk sakit kepala yang untuk sakit kepala, tidak bisa tidur di luar atau gelisah. Nah, panitia kemerdeka minyak gosok cap tunggal, nah niki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, reumatik, pegelino, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi, jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Untuk saat ini, minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Apotekku Batu Bulan, Jalan Raya Batu Bulan, nomor 11 Gianyar, Apotek 9 Renon, Jalan Dukat Balian 50, Apotekku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung 309 Denpasar, Apotekku Sesetan, Jalan Raya Sesetan 221C Denpasar. Apotekku Pulau Kawe, Jalan Pulau Kawe 74, ngelantur dengan Apotekku Tuku Umar, Jalan Tuku Umar Barat nomor 55 Denpasar, Apotekku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 Denpasar, utawi dados hubungi Apotekku Kute, Jalan Pantai Kute nomor 46 Badung.

Ing ide dene penista agama Ordika Sami saking Jack Lempung sing ade apa-apa sing ade. Kenten iki Pak Mansup niki tumben eh. Tumben Pak Mansup dia ingat ajak Gus Renaldi. Mat pagi Pak Mansup. Juragan capcay, capcay balung rasa orin. Nasi goreng rasa melon. Banyak mengenapan menu niki. Unik dan lucu dan nasi goreng rasa orin. Ada nasi goreng rasa melon. Lah kan Pak Man. Nggih Pak Mansup niki mat pagi mugi sampun mirang sampun dikoling. Nggih sampun je pada taribur. Temang kesenangan Jack Lempung sampun keputar. Bligus Deselam nyarengin nggih mat pagi Pak Deselam ring DJ ke posisi mangkin Pak De. Rajang Semang Jigus salam Aji Nale Bresele Payangan. Nggih mat pagi Mawali Ji Aji Nale Bresele Payangan. Punapi gatra Ji. Sareng sireun iki. Kaleng Ji engken caranya pang starter fokus megarapan nah. Main iki resepnya gampang. Niki ngarasang resep. Rajang Sembang lan salam kenal tiang Deni widangan panglan mengui. Nggih, Pak Deni minta resep kengken carane pang fokus megarapan. Nggih, jaga ampun mikir yang lain-lain niki. Megarapan sambil menghayalkan yang bening-bening nah niki ampun. Dan kita fokus ini nggih. Semang mendaging bening-bening niki jangan duwe gen Pak Deni. Oke, salam kenal ampun di calling Pak Deni. Bagi-bagi ada yang bening lewat. Bus lewat jadi sing seledetan jiges. Nah, niki masalahnya fungsi mata memang untuk nyeledet. Kenten nggih. Niki fungsi salah satunya.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
7: Ingi dedane panitia Gema Merdeka sami kantun laran paria blu dewata ring palatan ke pertama nggih kantun sareng didi anggus Renaldi sik semua niki rajang semeng sira niki rajang semeng ge guys tiang Bu Febi Jalan Pasekan. Nggih, mat pagi Bu Febi Jalan Pasekan. Mugi ampun monitor sampun di calling nggih. Abligus siangan hadir. Sire niki. Ring siangan. Nggih, nak durung masimpen nama niki coba di profil Bu Jero Sri nggih. Bu Jero Sri ring siangan nggih, mat pagi kemandan dumun. Rajang semang monitor pisan ngiring wedang, wedang pahit meh. Tumen-tumennya nawarin kopi yang pahit dikasih. Kok gitu? Nggih, masalahnya yang menawari udah manis sih, Gus. Oh, nya sane. Aduh. Bu Dayu niki, Dayu Biang tiang. Rajang semang Dayu Biang. Dayu Biang Trisna angan take. Nggih, percaya manis kenan nggih. Kopi boleh pahit, yang menawarkan kopi manis kenan. Seimbang pun niki nggih. Sedarang lantorang tembang panitia Gema Merdeka, nimangke di tiang jagi nguningayang indek padewasan. Padewasan utawi ale ayuning dewasa ringeran nimangke niki nggih. Mungkin dauh ayu baik untuk membuat awig-awig peraturan tawi undang-undang, baik juga untuk membangun. Kale kutile baik untuk memulai pekerjaan yang menggunakan api. Kale temah tidak baik untuk dewasa ayu, semut sedulur. Aniki baik untuk gotong royong, kerja bakti, memulai kampanye, membentuk perkumpulan. Yeah. Tidak baik untuk mengubur utawi membakar mayat.

Inggih, dadane panitia kemerdeka sami tembang pokal putri bulan senyata ranti tiang garis lima nggih sami sampun meduwe suratan kenten niki. Yang penting intinya tetap semangat, selalu berusaha nggih. Jangan pernah patah semangat kenten. Yakin dan percaya usaha tidak mengkhianati hasil. Heis. Sirus ini dirung polikolong ya, nuampura niki jak sepan tiang buka WA niki ring 081558977. Kadije tiang wau niki yang aing liane akeh pisan niki. Nggih. Menawi semoton nyantos kali niki durung ke calling nggih. Durusang angkat tangan nggih. Yang belum di absen silakan angkat tangan, nanti silakan maju ke depan. Langsung sekalian setor PR-nya. Rajang Semang tiang Mian Mian Darning Tegalalang. Kopi Jumah gula di sisi. Engken cara nyampur nih. Kopi kan di Jumah gula, berarti gula di sisi nu di warung artinya nggih. Nggih, tumas nak dumun. Kopi Jumah, gula Jumah kan nggih. Adik kemo lah kena. Ngiring lantaran umum sementara sami, ini kita mah sambung siaga malih.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeh, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balista.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balista solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balista aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
8: Gimana kabarnya Tut?
9: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun.
8: Iyan beli tahun depan pensiun Tut.
9: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun.
8: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
9: Beh, Iyan beli pasti net dan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli tapi kekurangan modal.
8: Sing jek ke Tut, net penting jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
9: Benah toh beli, tapi apa daya ada modal.
8: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
9: Seken tuh beli?
8: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
9: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
8: Mai ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
10: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
8: Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali call 1500 844.
11: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi

Nini Ayu Kenyeri nyarengin nggih. Salam kenal domun Nini Ayu ring Kenyeri sampun dikoleng mugi sampun mirang. Napi niki calling satu jigo tiang lagi nyemuh niki. Nyemuh napi niki. Biasanya nak nyemuh-nyemuh gabah ke denton tiang nyemuh jaje. Makarisanganan Bali niki jaje begini. Tapi pasti laris manis mungkin napi malih nyangre rerenan jagat galungan kuningan. Nggih. Pak Yan Suade Banjar Kembangan mat pagi. Selamat bersibuk-sibuk ria niki. Sibuk tapi menikmati kesibukan itu, itulah disebut bersibuk-sibuk ria. Ada nak sibuk jak on bayu neh. Dan niki sibuk tetap semangat nggih becik niki. Nggih, Rajang Semong Pak Wayan Suade Banjar Kembangan. Wentan sira niki Rajang Semong bigos Ketut Geste Negara. Nggih, selamat pagi Pak Ketut Geste, salam kenal iki saking negara nembe nyarengin nggih. Sedarang landerang tembang Pansetia Kemerdeka kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Napan Setia Kemerdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Merdeka, Merdeka, Merdeka.
1: Yang ini dari Panisti Agama Rika Serang Sami, Mr. Ryan. Sana yang rasa tambang gaya sayang, niki ingin mugi sampun dari bor. Gaya jagi lantoran umum, ngabsian sematone, yang regalung kuningan harus tetap semangat. Gaya duning sematone, jagi rauh kucap niki bi. Tapi yang ganti apa yang re niki, serang akhir penggemar. Gaya suksama sedorong niki. Penggemar Pari Abdul Dewata, serang penggemar Temu Sawitre, sore-sore. Yan Subajing, Yan Subajing, Jalan Sulatri, mat pagi, mat yang regalungan kuningan. Sira niki, Rajang Semang GM, Madi Arnasih, Tabanan. Sira niki. Blingurah belacak di siangan. Kan kabar Blingurah? Tumben eh. Mada orang siru durung mukul yang angkat tangan. Paling si malu angkat tangan. Blingurah belacak mat pagi. Monitor Gumpa Merdeka. Elengin lawar galungan nih. Penambahan. Rajang Semang Bligus tiang Sukre Ardane ring medahan. Medahan keramas niki nge. Nge Pak Sukre Ardane nge. Suksemu niki.
2: Dan muncul benjolan, uci-uci,
3: minyak gosok, cap tunggal.
2: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
3: minyak gosok.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar, dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga. Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda. Dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Inggih, dedane panisti agama Rodikasami Tresna Garangkuluk versi musik terbarunya. Nggih, mugi senengarasan sampun terhibur pengalaman nganggur Garangkuluk niki. Kenten blingurah blacak ya, demun nganggur Garangkuluk. Takut sih enggak ulian jengah masa harus kembali mulih ulian ada kuluk liu dong. Demi cinta apapun ku hadapi misi gede be gagah nih. Kenten blingurah blacak kenten nggih. Bu Made masih ring kacagan ketewel mat pagi ampun di calling nah niki kan ampun dikirimi tanda titik artinya ampun mau calling nih niki daya ampun dan mirang pas di calling tiang durung mau calling juga sira niki Bu Ayu Awisari nyarengin nggih yang pas di calling makanya direspon nah mirang nepitan minimal lah suk semua callingannya pangjak demen ngaten penyiar semangat ngoling tiap hari kan. Niki akeh nak ton mirang ya tiang durung padahal ampun kenten. Nggih, Awisari sampun, Bu Awisari. Ang lantur wentan sira niki. Tiang putu maung pemilat anyar bongan tabanan. Kok maung niki? Biasanya yen maung niki karena tempatnya lembab, jarang kena sinar matahari jeung maung pun. Kan dia anak adan kan mau padahal dia aslinya ganteng. Ya percaya deh. Salam kenal demen putu mahong niki. Saking bongan tabanan. Mugi sampun mirang sampun ni goleng. Apa nanti aku mau merdeka dan kerasa galah sampun tengah solas ni mungkin niki. Kirang langkung setengah jam ngantos puput jam 11. Titi yang winten sani nyarengin. Ngeh kecap sedap.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
3: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

Ini dedane panitia agama Rudika Serang Sami bersama kecap sedap nggih sampun ada orang di tiang karadang. Mugi senar senang sampun pada teribur kenden. Mbo ari petano niki selamat pagi menjelang siang. Ring di jam monitor niki mbo ari petano ring genah makaryo napi ring puri ring jumah ring jero kenden nggih. Om Swastiastu Gus Renaldi punapi gatre astungkare tiang gatre becik. Buge Ayu dupe sekarwangi nyaran kireng kenyeri. Nggih, mat pagi Buge Ayu. Rajang yang regalung lan kuningan. Mbok Ayu bless niki. Monitor di mobil. Tunggu beli Gus di rumah nganter. Apa? Oh, jagi nggak parcel galungan bih masih jauh nggih jauh-jauh hari nggih si Runing tiang sibuk mumpung ada waktu oke ndang nggih suksesmu Mbak Ayu bless be semangat nge. Mana dia galung nggih hari raya Mbak Ayu megalung dia nggih sareng si Rowo niki oh nggih akeh semotone karing Andre niki rajang semeng ji geus salam kenal tiang Bu Eka ring gulingan mohon kolingannya nggih sampun tiang guling salam kenal mewali niki Bu Eka ring gulingan mugi sampun monitor nggih panten mau blau nginang ngapung kolingane mugi mirang niki kanton monitor Gema Merdeka.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Halo semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343347. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan, semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
2: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
3: Saking IS Bali, senengar sang tembang bule Jepang. Sampun sidak kepudar niki senengar sang mugi sampun dari bur nggih. Bu Ayu Gapener niki rajang semang. Nggih, rajang yang re galungan lan kuningan dalar sama-sama niki Bu Ayu Gapener mat yang re galungan kuningan ngelantur wentan yan alu dagang soto niki lo lapangan blabade mat pagi belian salam serang ketut Mariani serang misan tiangi siki satio mirang jigo siaran nggih salam buat misan niki. Nyen misane sing si adan di. Na moani na pinaloh lanang na istri niki. Pokoknya semua misan tiang lah. Nah, ada nang 16 tiang lah misan meh liune. Ngelagen belian alu. Nggih ya alu dagang soto niki. Salam buat bosnya niki Bian Jensen nggih. Mugi tetap akur niki nak memisan talar niki ya alu dagang soto sareng Bian Jensen. Memisan mino nang lah kenten. Pemisan ben minon. Sami-sami niki sendoni tiang panitia Gema Merdeka. Suk semua peng banget katur duaning saheledang senang ring pun ke acara kewandan ampurayang nggih. Galah sampun jam 11 siang niki Kang Yang ledang benjangan malih wawanin titiang Gus Renaldi pinake pengendara acara gumendi langsung pacanglung surma pamit pupu tangan untuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.

97.7, kamu 7 FM, Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang fans dia ya. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu lagi sama Tiara, yeay. Hai fans dia yang mungkin tadi pagi sudah monitor dan siang hari ini masih monitor. Ketemu lagi sama Tiara. Masih di frekuensi yang sama di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Tapi kali ini kita masuk di program Potlot, potret lagu Indonesia Ngetop dari jam 11 sampai nanti di jam 1 siang ya. Yeay, masih di kategori yang sama, di lagu-lagu pop Indonesia. Jadi buat fans juga mereka yang pengen gabungan, yang pengen request lagu, silahkan aja langsung gabungan bareng Tiara. Kita seru-seruan sembari beraktivitas, sembari dengerin lagu-lagu favorit kalian ya. Bisa gabung di WhatsApp kami di 081558000977 atau fansnya pun bisa

komen-komen nanti di Facebook kami Gema Merdeka Ngetren ya. Terus buat yang sedang nanjau di sana jangan khawatir, silakan bisa atensi, bisa dengerin, bisa stay tune via streaming. Fans dia bisa langsung buka Google-nya masing-masing, terus langsung ketik aja radio.gemamedia.id/gema, terus pencet enter, nanti bakal kedengeran deh suaranya Tiara di handphone atau di laptop fans dia.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka. Ngetren lagunya Keisha Lefronka, Pelarian, sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Lagunya spesial juga untuk yang sudah request. Ini ada Mangna di seputaran Kesiman sana. Terima kasih banyak sudah request single baru dari Keisha Lefronka. Dari judulnya Pelarian, udah ketahuan ya ini lagunya ngarahnya kemana. Semoga gak ada yang dijadiin pelarian siang hari ini. Ya kamu juga gak boleh bikin orang lain tuh jadi cuma sebatas pelarian aja. Gak boleh ya. Kenapa Tiara bilang single baru? Karena emang ini lagu baru. Kan kemarin Keisha Lefronka sempat ngerilis album baru ya kan, yang judulnya Rombak. Nah lagu Pelarian ini pun masuk ke album barunya Keisha. Nah kemudian nih fans Gema Merdeka, kalau kita dengerin dari tadi, dari awal single barunya Keisha yang judulnya Pelarian, ini tuh ngangkat cinta tentang seseorang yang kita tuh kayak ngerasa dijadiin cuma tempat singgah aja pas orang lain sedang terluka gitu loh. Jadi di lagu ini tuh ngegambarin kita kecewanya kayak gimana gitu ya, padahal kita tuh udah tulus banget memberikan kasih dan sayang kita gitu ya, cuman ternyata kita gak dapat balasan yang sama, malah kita tuh kayak cuma dijadiin pelarian semata kayak gitu loh. Yang awalnya mungkin nih kita nih udah pure tulus, kita pure sadar bahwa kita tuh menyayangi dia kayak gitu ya fans ya, tapi pelan-pelan lambat laun ternyata kita sadar ternyata selama ini tuh kita cuma dimanfaatkan fight ini aja sebagai pelarian emosional. Waduh. Tak boleh. Jangan kayak gitu ya fansnya ya. Kalau emang gak suka ya udah gak usah dilanjutin gitu loh fansnya. Ya kan? Jangan bikin orang lain tuh ngarep gitu kan. Padahal ternyata ya cuma sebagai pengisi sementara gitu kan, pelarian aja. Gak boleh ya. Oke. Sudah selesai seperti biasa session yang pertama. Tiara pasti bakalan spill single-single baru ya kan. Sudah kita spill, semoga fans dia suka. Dan sekali lagi semoga gak ada yang dijadiin pelarian hari ini, besok dan seterusnya. Jangan ya. Oke, biar makin agak galau nih fans Gema Merdeka, karena kan lagu pelarian nih lumayan galau ya jatohnya. Jadi Tiara bakal lanjut single berikutnya yang Tiara siapin, lagunya Virgaun yang duet

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetrain fansnya ya. Satu single manis dari Tiara Andini bersama dengan Arsy Widianto, lagu Pernikahan Kita. Fansnya suka sama singlenya ya, biar makin happy malam. Siang hari ini. Oke, fansnya gue mau berikan. Kita lanjut, Tiara punya informasi penting dulu sebelum kita calling-calling siang hari ini. Informasinya datang dari Vitalik yang sekarang sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power, harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan Vanistia pun bisa beli Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda. Oke, mari kita sapa-sapa dulu yuk siang hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung di sosial media kami. Ada Putu Stone di seputaran yang batu, terus ada Pak Madehanra juga dari Tabanan sana. Terus ada juga siapa nih ya, Aba Waisel di Samplangan Gianyar. Ada Made Parne juga yang sudah ikut komen-komen. Terus juga ada banyak ya, banyak yang request lagu juga. Nanti Tiara bakal calling pas lagunya selesai meluncur gitu. Jadi harap sabar dulu ya. Pokoknya nanti semuanya bakal tidak calling-calling kok. Oke, terima kasih juga untuk yang udah komen-komen di Facebook. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini bareng Tiara hanya di 97.7 FM. Gema Merdeka Ngetren.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka, gak tren sumpah mati. Ini versinya Selena Grace bersama dengan Andi Rianto. Sudah meluncur ya. Oke, siang hari ini meluncur karena ada yang request. Terima kasih, ada Pak Cahya di seputaran Tanggep sana. Terima kasih banyak sudah monitor siang hari ini di program Potlot. Kemudian Mbak Lingling di Sempidi Kwanji juga sudah monitor. Terima kasih banyak. Tadi sudah request lagunya Tiara Andini. Tadi sudah Tiara puterin ya, yang duet sama Arsi Widianto. Abis ini ada lagunya Iwan Fals yang Mata Dewa. Lagunya spesial ada Pak Ngurah Bagus Bego dari Pipit Permai Batu Bulan yang sudah request di WhatsApp kami. Terima kasih ya. Untuk yang lainnya juga terima kasih. Mohon ditunggu satu persatu lagu requestannya akan meluncur ya. Jadi harap sabar terlebih dahulu. Oke, sembari beraktivitas, mungkin sembari nyetir mobil, mungkin ada yang sedang dalam perjalanan siang hari ini sambil dengerin 97.7 FM. Terima kasih banyak ya. Kalau mau ikut gabung atau pengen request lagu favoritnya, silakan langsung gabungan aja di sosial media kami.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka. Ngetren sudah meluncur Fancy Gema Merdeka, lagu dari Leto Sebening Senja. Lagunya spesial juga untuk yang sudah request ya. Ada Ayu yang sedang dalam perjalanan sama opanya, katanya mau beli peralatan penjor, prepare galungan. Semangat. Kalau yang lainnya bagaimana? Fans Gawang Merdeka, sudahkah kalian metaki-taki persiapan galungan? Semangat ya, semoga lancar semuanya menuju hari kemenangan ya. Oke, lanjut. Abis ini ada yang request lagunya Bunga Citra Lestari, Fans Gawang Merdeka. Terima kasih. Siapakah yang request lagi ini? Ada Utu Wina dari Penarungan. Katanya lagi sambil rebahan karena abis kena knalpot, katanya Fans Tia. Ya, semoga kita doain ya, semoga lekas membaik kondisinya ya. Dan yang lainnya juga harap selalu berhati-hati, apalagi kalau knalpot tuh pasti panas kan. Semoga nanti pengobatannya aman dan lancar ya kan, biar kulitnya kembali normal lagi, biar gak hitam kena knalpotnya ya. Terus katanya Utu Wina mau lagu BCL yang bebas apa aja. Semoga berkenan Tiara puterin yang selalu ada di nadimu ya. Ini lagu yang sempat viral karena sempat jadi official soundtrack sebuah film Jumbo. Abis itu fans dia, ada juga Jaya dari Belah Batu yang ikut monitor juga. Katanya mau lagunya No Stress yang lagu kebun. Nanti juga bakal Tiara puterin sebelum Puja Trisandio ya. Sabar dulu. Terima kasih banyak, dan jangan lupa juga fans Gawang Merdeka soal Vitalik yang sekarang sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Dan Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Belinya bisa di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka. Ngetrend fansnya Gema Merdeka. Satu single Ari Lasso, Mana Ku Tahu, juga sudah meluncur di siang hari ini. Oke, gak kerasa juga nih fansnya. Ternyata kita udah masuk di session yang kedua ya. Sekarang udah jam 12 lebih 10 menit. Otomatis kita masuk di session yang kedua sampai nanti di jam 1 siang. Tiara akan putarin lagu-lagu requestan Anda ya. Terus Tiara juga bakal bacain informasi-informasi penting dan juga informasi ringan, informasi menarik lainnya. Pokoknya kita akan seru-seruan sampai nanti di jam 1 ya. Berhubung masih ada durasi lagi 50 menit, jadi untuk fans gaul mereka yang masih pengen request lagu, silahkan ya. Dan untuk Anda yang sudah request lagu tapi lagunya belum meluncur, sabar dulu fans Tia, harap antre dulu ya. Satu-satu bakal Tiara puterin lagunya, oke? Lagunya Ari Lasso, Mana Ku Tahu, meluncur spesial untuk yang sudah request. Juga ada Putu Wira Mahasandi di Bukit Cimbaran. Setelah ini ada lagunya Abid Gade bersama dengan Adera dan juga Segara. Ayo lagi esok pagi, spesial buat yang sudah request ada Bligus Bawo di daerah Renon sana. Terima kasih ya fans Gowa Merdeka. Terus juga ada Patut Dila Atmaja dari Perumahan Perikampial Nusa Dua, sama ada Rangga Pastawa juga dari Sibetan sana. Terima kasih sudah bergabung fans ya.

0: Ye, Bu Komang, tumben singgah.
1: Ane meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR code niki.
0: Masa, kengken carane? Coba aja entiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR code kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali. Anggen di toko roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan. Kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

97.7 FM Gema Merdeka, ngetren batas senja. Kita usahakan lagi, sudah meluncur siang hari ini ya. Lagu yang sempat ngehits banget fans Gema Merdeka siang hari ini kembali mengudara karena ada yang request, ada Sulis Nugraha yang sudah request lagu ini di program Potlot. Terima kasih banyak. Mohon maaf banget tiara nggak bacain kirim-kiriman salamnya, soalnya kalau program Potlot itu nggak ada kirim-kirim salam. Maaf ya, mungkin nanti malam bisa gabungan biar bisa kirim-kirim salam di program Anjang Sana Udara jam 7 malam ya. Oke, fans Gema Merdeka, kita ke informasi penting dulu di siang hari ini, khususnya buat fans Gema Merdeka yang jadi masyarakat di daerah Ubud, Tegalalang, Bedulu, Tebongkang, dan sekitarnya. Untuk Anda yang sedang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu, langsung bisa meluncur ke Bali Stars cabang Ubud. Alamatnya di Jalan Jok Rai Pudamas Ubud di Utara Biji Motorway sebelah barat jalan ya. Kalau mau tanya-tanya bisa lo teleponnya di 0361908531 atau bisa via WhatsAppnya di 081239897025. Dan jangan khawatir untuk daerah lainnya karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan punya cabang sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok lo. Keren banget kan? Di mana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Jugut kentang betimpal Ares, Anda datang dijamin beres.

Insecure Merdeka. Untuk siang hari ini Tiara lagi pengen bahas tentang straight march, ya kan? Pasti kadang cewek-cewek tuh suka kurang pede gitu loh kalau di kulitnya itu ada straight march-nya gitu, fans. Ya padahal sebenarnya straight march itu enggak cuma nandain bahwa dia tuh udah pernah hamil atau gimana gitu ya, karena paradigma di masyarakat tuh kayak masih liar gitu loh, fans. Dia kadang kalau suka ngelihat perempuan yang ada straight march sedikit, otak-otak orang tuh kayak kemana-mana gitu loh, fans. Padahal penyebab straight march itu banyak, gak cuma karena dia pernah hamil gitu. Jadi nanti Tiara akan bahas apa aja sebenarnya penyebab kenapa kita tuh bisa straight march di kulit kita. Tapi informasinya sesaat lagi. Oke, jangan kemana-mana. Sekarang Tiara mau puterin dulu. Tadi kayaknya ada yang request lagu Judika deh di Facebook. Tapi Tiara puterin yang single barunya, yang kolaborasi sama Andi Rianto. Ini dia, Tenang.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetelan lagunya Raisa, Mantan Terindah, sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda siang hari ini. Oke, okay, kita lanjut, Fanistia. Tadi yang request Judika itu adalah Pak Wayanaya di seputaran Pedungan. Sudah request di Facebook kami di Gema Merdeka ngetelan ya. Terima kasih juga untuk yang lainnya. Ini ada Nang Oman di Abian Base, ada Koming Suwerti di Sibang Kaje, Ngurah Sandrana di Subak Baru, Yan Sutama dari Kekeran Mengui, Panitabung Nak Serokadan di Bangli, Cok Gus Permana di Sukawati, kemudian Bu Ian Puspesari dari Budaga Klungkung, ada juga Rois Kani dari kawasan Swiss, sama Ibu Gusti Ayu Parwati dari Ceko Maria. Oke, kita masih dengerin lagunya Raisa tipis-tipis ya, Fans Gue Merdeka, karena Tiara pun akan spill apa aja sih penyebab kenapa kulit kita itu bisa kena stretch mark gitu ya. Nah, jadi penyebab utama stretch mark itu adalah kombinasi antara peregangan kulit secara mekanis dan juga perubahan hormonal dalam tubuh kita, Fansti ya. Jadi peregangan yang terjadi secara mendadak itu akan bikin sekat kolagen dan juga elastin yang menjaga kekenyalan kulit kita. Jadi dia tuh kayak gak sempat beradaptasi gitu loh, Fansti ya. Jadi dia tuh terputus gitu. Nah, kita kira apa aja penyebabnya? Pertama pasti kehamilan, Fenisia. Makanya banyak ibu-ibu kalau mereka tuh sudah hamil, sudah melahirkan, dia tuh kayak punya stretch marks gitu loh, Fenisia. Entah di bagian perutnya, kayak gitu ya. Jadi makanya sekarang tuh makin kesini inovasinya makin besar, makin banyak. Sampai-sampai ada kayak minyak-minyak apa untuk yang friendly buat ibu hamil, yang aman buat ibu hamil, yang bisa diolesin ke perut mereka. Kan karena mereka kalau hamil tuh kan perutnya gede banget ya, misalnya membesar gitu kan, otomatis kan kulit kita tuh kayak ketarik gitu kan. Nah, sekarang tuh udah ada minyak-minyak untuk stretch marks gitu yang bisa dipakai oleh ibu hamil supaya nanti stretch marknya gak terlalu banyak atau gak terlalu kelihatan gitu. Karena sebenarnya stretch mark itu pasti akan ada, namanya juga kulitnya ketarik gitu ya, Fanstia ya. Nah, jadi disinilah pentingnya kita kayak ngasih treatment-treatment, beberapa treatment buat kulit kita supaya stretch marknya tuh gak terlalu kelihatan gitu, Fanstia ya. Terus penyebab lainnya bisa jadi karena kan hormonal ya, termasuk masa pubertas. Jadi pertumbuhan tubuh yang sangat cepat pada remaja yang saat dia lagi pubertas gitu ya, itu juga sering memicu guratan-guratan di punggung dan di punggulnya mereka, di tungkai kayak gitu-gitu ya, kayak di paha, di apa namanya nih, di lutut dan lain sebagainya. Itu kadang ada tuh, Fans Gawang Merdeka, atau coba kalian cek lutut kalian, kadang biasanya tuh kayak ada garis-garis putih gitu ya. Nah, itu stretch mark namanya, atau mungkin di paha kalian, di pangkal pahanya kayak gitu ya. Dan itu normal, Fans ya gitu. Tapi ya balik lagi, kalau ngomongin tentang visual pasti kita ngerasa kayak kurang pede gitu ya. Maka dari itu kita bisa melakukan kayak treatment-treatment, kita bisa beliin lotion apa gitu kan, atau kita bisa beli kayak minyak apa yang memang fungsinya tuh untuk menyamarkan stretch marks gitu. Jadi stretch marks itu dia tuh kayak susah hilang gitu loh, fansnya, tapi bisa disamarkan gitu ya.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka. Ngetren ini adalah lagunya The Massive ya, Fancy ya. Judulnya adalah Natural. Lagunya spesial buat Mbak Mini juga di luar stabenan sana yang sudah request di WhatsApp kami 081558000977. Selain itu ada juga Yansu di Kelungkung, terus juga ada Wayan Suade dari Kembangan Tulikup ikut monitor juga, terima kasih. Terus ada Kakek Gema juga dari Tabanan Mandung, serta ada Mbok Pandai Epi dari Singapadu. Nah, kalau yang di Facebook, kita langsung ke Facebook dulu nih. Kita cek and recheck kira-kira siapa yang belum diara calling-calling ya. Ternyata ada Pak Egar di Angentake yang sudah monitor. Kemudian ada Ibu Made Martini dari Gianyar Bitre, De Apong dari Tegak Klungkung. Terus ada Ibu Nyoman Martini dari Warung Hoki di Selat Duda Karangasem. Kemudian ada Lila Arsa juga dari Sukawati sana. Kemudian ada juga Kadek Hendra dari Sanur. Kemudian ada Komang Aryani di Sanur juga. Katanya mau lagunya Niji yang Sumpah dan Cinta Matiku, boleh. Ditunggu ya, lagunya Niji nanti lagu terakhir, mohon ditunggu, oke? Okay? Ada Indrawari dari Mancawarna Tambak Siring, ada Kadek Giri juga di San Nur Kaje. Request Shilon Seven yang Lapang Dada, boleh, lagunya udah Tiara siapin juga ya. Terus Pak Tutir Tekanuruhan di Tambak Siring Gianyar, ada Komang Irama dari Lumbanan Sukesada Buleleng, serta juga ada Nengah Sumaryane dari daerah Dawan. Terima kasih ya, Fansti ya. Sekarang kita lanjut lagi yuk untuk bahas kira-kira penyebab lainnya kenapa ya kulit kita tuh bisa kena stretch mark. Selain kehamilan dan juga masa pubertas, peningkatan berat badan tuh juga ngaruh, Fanstia. Jadi akumulasi lemak tubuh dalam jangka waktu yang singkat, dia akan memaksa kulit itu meregang secara ekstrim. Nah, kenapa deh akhirnya muncul yang namanya stretch mark di sana ya. Terus pembentukan otot secara cepat ya. Jadi kayak atlet-atlet atau binaragawan ya, yang sering mengalami kondisi ini, entah itu di area bahunya, di area lengannya, karena ada pertumbuhan masa otot yang cepat dengan pesat gitu ya, fans dia ya. Makanya kayak ada garis-garis putih gitu atau garis-garis agak merah gitu. Nah, itu tuh stretch mark namanya ya. Terus bisa juga karena penggunaan kortikosteroid ya. Ini adalah penggunaan salep atau obat steroid jangka panjang yang dapat menurunkan kadar kolagen kulit. Dan yang terakhir, kondisi medis, fans ya, kayak gangguan genetik gitu ya, kayak ada sindrom Marfan. Ini adalah gangguan jaringan ikat, atau ada juga yang namanya sindrom Cushing. Ini adalah kelebihan kortisol, itu juga bisa bikin kulitnya jadi stretch mark ya. Jadi itu dia, fans gue. Mereka sekali lagi, orang kalau ada kalian ngeliat orang dan dia tuh ada stretch marknya, bukan berarti dia itu karena udah hamil, udah pernah melahirkan gitu. Gak cuma itu aja sebenarnya faktor penyebabnya, ada banyak ya. Tadi sudah Tiara spill, jadi jangan terlalu nganggep remeh atau jangan terlalu mandang sebelah mata gitu loh, fans dia. Karena kadang kan setiap manusia tuh punya perasaan gitu ya, takutnya nanti kata-kata yang kita ucapkan tuh menyinggung dia gitu kan, seperti hal stretch marknya. Karena balik lagi, pasti setiap orang tuh ngerasa risih sama stretch mark, dan mungkin dia udah kayak mencoba beberapa treatment tapi ternyata belum hilang-hilang gitu kan. Jadi kayak jangan nambah beban bagi mereka-mereka yang ada stretch mark di badannya atau di kulitnya, oke? Ya udah, sekedar tahu aja. Atau kalau kalian punya saran atau mungkin punya rekomendasi treatment, lotion atau minyak-minyak apa gitu, boleh kalian langsung spill atau rekomendasiin kepada dia yang punya stretch mark, oke? Okay?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo. segernya nggak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

97.7 FM Gema Merdeka. Ngetransi Lawan 7 Lapang Dada sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda juga siang hari ini ya. Fanistia ya, tentu sudah menemani aktivitas Anda juga ya. Oke, Fanistia Gema Merdeka, satu informasi penting terakhir datang dari minyak gosok cap tunggal yang bisa jaga Fanistia ya, dari gigitan nyamuk. Sehingga nyamuknya enggak berani dekat. Selama Fanistia ya, sangat baik digunakan pas mau tidur atau pas lagi bersantai di luar rumah atau pas lagi berkemah ya. Kemudian minyak gosok cap tunggal ini juga cocok buat para olahragawan supaya gak gampang capek. Bisa juga untuk obat sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, gak bisa tidur ataupun gelisah. Selain itu, minyak gosok cap tunggal ini juga bagus buat kerokan ya. Bisa juga untuk obat sakit encok, sakit boyok, rematik, pegalinu, sakit seperti ditusuk-tusuk dan lain sebagainya. Pokoknya gak usah ragu, Fansnya langsung beli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga keluarga ya. Belinya bisa di seluruh cabang apoteku atau di toko-toko obat terdekat. Contohnya di Apoteku Batu Bulan, Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar, Apotek 9 Renon di Jalan Tukat Balian nomor 50 Denpasar, Apoteku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung nomor 309 Denpasar, Apoteku Sesetan, Jalan Raya Sesetan nomor 221C Denpasar, Apoteku Pulau KW di Jalan Pulau KW nomor 74 Denpasar, Apoteku Tuku Umar di Jalan Tuku Umar Barat nomor 55 Denpasar, Apoteku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 Denpasar, serta Apoteku Cabang Kute di Jalan Pantai Kute nomor 46 Badung. Oke, itu dia informasi terakhir kita sebagai informasi penutup juga, Fanistia. Gak kerasa ternyata waktunya sudah hampir jam 1. Otomatis selesai sudah kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak Fanistia Gawa Merdeka untuk Anda yang sudah monitor dari jam 11 tadi. Semoga happy, semoga suka sama lagu-lagu yang sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf juga kalau ada yang belum tiara calling-calling. Next kita calling-callingan lagi ya, Fanistia. Iya ya. Terima kasih banyak. Tiara pamit undur diri. Selamat siang semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Semoga enggak ngantuk setelah selesai makan siangnya. Oke, bye-bye.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Nonso, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Nonstop lagu terbaik.
4: Gema Merdeka.

0: 97.7 YFM Gema Merdeka Ngetren. Hai halo, selamat siang fans, saya Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan UR Supratman 28 Paden Pasar Bali. Senang dan bahagia sekali saya Yula kembali hadir untuk menemani Anda bersama Halo GM untuk edisi hari ini di lembaran 5 Juni 2026 ya. Saya Yula menemani Anda sampai di jam 3 sore. Dan untuk lagu-lagunya sudah Yula siapkan untuk Anda fans Gema Merdeka, jadi Anda tinggal pilih saja yang mana lagunya, terus bisa dispesialkan buat satu orang ya. Nah, fans Gema Merdeka, Yulia bakal menyapa dulu untuk penelpon yang pertama yang sudah bergabung di 081558977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Di seputaran Sanur, Kakek Dania, Mbak Julia.
0: Kakek Dania dari Sanur. Oke, gimana kabarnya siang hari ini Kakek Dania?
1: Kabar baik-baik saja, baik. Cuaca cukup cerah, secerah hati penelpon.
0: Ais, oke, cerah hatinya Kakek Dania ya siang hari ini ya.
1: Iya.
0: Silakan, silakan. Lagunya kepengen yang mana nih?
1: Lagunya Triswaka ya.
0: Triswaka.
1: Apa ini?
0: Menua bersama
1: dari Triswaka aja, Mbak Julia.
0: Iya, mau dispesialkan ya, buat siapa?
1: Salamnya buat Nini Dania seorang, buat Mbak Julia. Selamat bertugas, selamat siang. Yuk, dadah, bye-bye.
0: Yuk, terima kasih buat Kakek Dania. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini sebagai penelpon pertama. Lagunya yang dipilih ada Triswaka dengan Menua Bersama.

0: manual bersamamu, semoga saja.
1: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
2: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
1: Itu dah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
2: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Ian.
1: Maksudnya gimana?
2: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
1: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
2: Ya, pokoknya lengkap deh, Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
1: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
2: Yuk, Pak Ian. Tunggu apa lagi? Gas full, Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
3: Gemar, gemar, gemar. Perdekat.

0: 97,7 FM Gema Merdeka yang terfam setia Gema Merdeka masih diajanya. Halo GM, dan siapakah yang sudah bergabung? Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ketut Sari dari Singaraja, Kak.
0: Ketut Sari dari Singaraja. Oke, Ketut Sari gimana kabarnya?
1: Asungkare, baik, Kak.
0: Kabar baik. Oke, silakan lagunya mau yang mana?
1: Lagunya Ungu.
0: Ungu, cinta dalam hati ya. Oke, baik. Mau dispesialkan buat siapa?
1: Buat suami tercinta aja, Kak. Semangat kerja. Buat kakaknya, terima kasih. Matugas.
0: Oke, terima kasih kembali. Lagunya langsung Ungu, cinta dalam hati.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: 97.7 FM Gema Merdeka yang terfansi Gema Merdeka. Kembali Yulia bakal menyapa lagi buat yang sudah bergabung di 081558977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Jero Adi, Mbak Yulia.
0: Dengan Jero Adi dari Bung Tomo ya?
1: Bung Tomo.
0: Silakan, silakan. Gimana kabarnya siang hari ini?
1: Kabarnya baik, Mbak Yulia gimana?
0: Kabar baik juga. Silakan, lagunya mau yang mana, Bu Jero Adi?
1: Syahrini.
0: Lagunya Syahrini. Oke, mau dispesialin buat siapa?
1: Buat Mbak Yulia aja deh.
0: Oke, terima kasih.
1: Iya, kembali.
0: Oke, fans Gema Merdeka, lagunya Sesuatu dari Syahrini. Ya, langsung aja kita nikmati bersama lagunya. Ini dia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gemar, gemar, gemar. Perdekat.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran Fun. Setia Gema Merdeka kembali, Yulia bakal menyapa ya. Buat yang sudah bergabung di 081558977, ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia, juga yang nyelolet suka pakai jemper.
0: Ini ibunya mau menggamel ya?
1: Iya, menggamel pasti ingat lah Mbak Yulia kalau kayak gitu gininya.
0: Kayaknya ini
1: siapa,
0: sekan gongnya PKB ini.
1: Halo dong, aku Milu kayak naik pentas.
0: Oh iya, soalnya mau PKB, pantesan. Iya. Ya, dengan siapa di mana?
1: Butu Mbak Yulia di Keboiwo.
0: Butu siapa ya?
1: Butu di Keboiwo.
0: Butu di Keboiwo. Butu siapa ya?
1: Pokoknya Butu gitu dah.
0: Oke. Butu.
1: Iya, sayangku, cintaku.
0: Masa sih? Gimana kabarnya?
1: Astungkare sehat. Mbak Yulia gimana?
0: Astungkare sehat.
1: Semoga sehat selalu ya, sayangku.
0: Iya, astungkare, Bu Tu. Silakan, Bu Tu mau diputerin apa ini?
1: Bikin jahitan, pakai utonan anaknya nomor 3 hari Minggu.
0: Weh, masih jauh hari Minggu udah jahit ya sekarang ya, istri idaman
1: ini
0: memang.
1: Ini udah 2 hari, benjang kan udah ditanding.
0: Oh, pertandingan?
1: Ya, pertandingan sepak bola.
0: Oke, silakan Bu Tu. Spesialnya buat
1: iya,
0: siapa?
1: Budi Doremi ya Mbak Yulia, melukis senja.
0: Oke, padahal siang ya, udah mau melukis senja aja nih.
1: Cuman lagu aja.
0: Oh, lagu ya? Oh, kirain mau melukis senja beneran.
1: Spesial buat Pandai Ebi yang lagi monitor nyetrika. Jangan sampai lupa, nanti puun bajunya.

yang demen megamel ya, sepertinya ini sekan PKB nih. Siang-siang mau melukis senja, senja mau dilukis ya, padahal masih panas kayak gini. Aduh, puputu. Terima kasih ya sudah bergabung di ajanya Halo GM. Dan langsung aja deh, fansnya gemar mereka, Yulia bakal puterin lagunya. Ada Budi Doremi, Melukis Senja.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Transvansi, Gema Merdeka. Kembali Ile bakal menyapa buat yang sudah bergabung di 081558977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Ilya.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Ya, Rahmawati Singapadu.
0: Mbak Rahmawati dari Singapadu. Oke, gimana kabarnya Mbak? Sudah sehat?
1: Astungkara sudah sehat Mbak Ilya.
0: Iya, Astungkara. Silakan Mbak Rahmawati, siang hari ini kepengen dengar lagu apa nih?
1: Lagunya Mahen Mbak
0: Ilya. Lagunya Mahen, pura-pura lupa ya?
1: Iya.
0: Oke, mau dispesialin buat siapa lagunya?
1: Buat anak yang nomor 3 yang lagi ulang tahun ke-17 sekarang Mbak Ilya.
0: Wah, yang cowok itu ya?
1: Iya, yang nomor 3 SMA Mbak Ilya.
0: Eh, yang mana ya?
1: Yang nomor 3 ada lagi satu Mbak.
0: Oh gitu. Yang cowok yang itu kan?
1: Iya, cowok 2, cewek 2.
0: Oh gitu. Oke deh. Silakan Mbak Rahmawati. Lagunya Mahen ya. Oke.
1: Yang lagi ulang tahun.
0: Oke, terima kasih. Selamat ulang tahun ya buat anaknya ya.
1: Iya Mbak Yulia, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali Mbak Rahmawati. Terima kasih sudah bergabung di ajangnya Halo GM dan Fansnya Gema Merdeka. Kali ini Yulia putarkan lagunya Mahen dengan pura-pura lupa ya.

0: Marjan.
1: Gema,
2: gema, gema, merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka yang terfan, setia Gema Merdeka. Kembali Yulia bakal menyapa lagi ya buat yang sudah bergabung di 08155 8977. Nah, fans setia Gema Merdeka, kali ini Yulia bakal hadirkan dulu nih satu informasi datangnya dari Agas Bistro ya. Nah, fans setia Gema Merdeka, untuk Anda yang lagi nyari tempat nongkrong yang lengkap ya, sekaligus bikin Anda tampil fresh, nah ada kabar gembira nih, kini semuanya bisa didapat dalam satu building dengan 3 tempat terbaik untuk memanjakan diri. Yang pertama, ada barbershop modern yang nyaman dan bersih. Potong rambut jadi pengalaman santai dan menyenangkan. Nah, dijamin tampil rapi dan percaya diri. Kedua, Agas Bistro menanti Anda dengan suasana hangout yang terbaik. Pilih area rooftop, outdoor, dan indoor yang super gosi. Harga ramah di kantong, porsi melimpah, rasa bintang 5 dan cocok untuk kumpul bareng keluarga. Jadi arisan gathering dan juga dinner romantis, nah bisa juga di sana. Ketiga, manjakan diri di Sayu Beauty Salon dengan perawatan kulit terbaik menggunakan alat standar Kemenkes dan teknologi Korea Selatan. Plus konsultasi wajah gratis ya sebelum treatment. Jadi bayangkan datang ke satu tempat, bisa potong rambut, treatment wajah, lalu lanjut kulineran bersama orang tersayang. Praktis, lengkap, nyaman, dan penuh promo. Sayu Beauty Salon ada di Batu Bulan dan Denpasar. Dan juga Sayu Beauty Salon yang ada di Denpasar ini satu building dengan MS Glow Beauty Store Bali ya. Jadi yang fans Gema Merdeka mau kemana lagi kalau semuanya sudah ada di sini, sudah lengkap ya. Ayo fans Gema Merdeka, buruan datang, ajak keluarga serta teman-teman Anda dan rasakan pengalaman lengkapnya. Satu tempat, 3 pengalaman yang istimewa. Nah, dapatkan informasi menarik tentang Agas Bistro di nomor telepon 0859-5174-0088 atau like di Instagram @agasbistro. Ya fans, ya satu penelpon lagi, Yulia nantikan gabungannya, silakan bergabung di 08155 8977. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang, Mbak Yulia juga.
0: Hey, selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dengan Lingling, Sempidi Kuanji, Mbak Yulia juga.
0: Mbak Lingling dari Sempidi di Kuanji, oke. Mbak Lingling, gimana kabarnya siang hari ini?
1: Asungkara, baik-baik, Mbak Yulia gimana juga kabarnya?
0: Kabar baik, Mbak Lingling, silakan Mbak Lingling siang hari ini, kepengen dengerin lagu apa nih?
1: Lagunya Adera udah ya?
0: Lagunya Adera sudah,
1: wah siapa ya? Oh,
0: ayo yang mana?
1: Siapa ya? Nih yang belum mau apa mau?
0: Pamungkas, BCL, mau BCL?
1: Oh, BCL aja deh.
0: Oke, selalu ada di nadimu ya.
1: Iya, Mbak Yulia. Okay. Selalu ada di hatinya Mbak Yulia.
0: Asik, silakan di spesial kan buat siapa nih?
1: Spesial buat Mbak Yulia aja deh. Selamat tugas ya Mbak Yulia. Dan okay, terima kasih Mbak Yulia. Dadah, bye bye.
0: Terima kasih kembali Mbak Lingling dari seputaran Sempidi di Kuanji ya. Sudah bergabung siang hari ini bareng Halo GM. Fansti ya. Sebelum Yulia putarkan BCL, kali ini Yulia mau menginformasikan buat Fansti ya Gema Merdeka dimanapun Anda berada ya. Jadi informasinya ini, ada kabar gembira khususnya untuk orang tua yang masih bingung memilih tempat pendidikan untuk putra-putrinya setelah lulus dari bangku SMP nanti. Jadi fansnya jangan bingung ya, saat ini SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata membuka pendaftaran calon siswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027. SMK Bali Dewata merupakan sekolah yang sudah terakreditasi A terbaik ya dengan program-program perhotelan kuliner DKV. Ada juga teknik komputer, jaringan, akuntansi, pengembangan perangkat lunak dan gym PBLG, kecantikan, bisnis digital, kegiatan ekstrakurikuler ya. Beberapa kegiatan unggulan sudah bekerja sama dengan beberapa dunia industri di Bali. Nah, sekolah SMK Kesehatan Bali Dewata sudah pasti akan mendapatkan program kejuruan ya, seperti layanan penunjang keperawatan dan caregiving, layanan penunjang farmasi klinis dan komunitas, manajemen perkantoran rumah sakit dan pembelajaran berbasis industri, Techim Factory. Fansi Gema Merdeka, fasilitasnya gedung lantai 4 ya, setiap kelas itu ada smart TV, parkirnya luas, semula berstandar industri, free wifi juga ya. Nah, Fansi Gema Merdeka ada juga beasiswa, beasiswa yatim, yatim piatu, beasiswa ojek online, ada juga beasiswa kurang mampu, beasiswa anak peguyangan, beasiswa anak kembar, dan SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata beralamat di Jalan Ayani nomor 466 Peguyangan Denpasar. Teleponnya di 0813-3735-0080. Pendaftaran sudah bisa dilakukan ya. Langsung di SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata setiap hari kerja jam 8 pagi sampai dengan jam 16 WITA. Pendaftaran online melalui website sekolah di www.smkbalidewata.sch.id atau juga di www.smkkesehatanbalidewata.sch.id. Ya, Fonsi Gema Merdeka, waktu sudah merapat saja ke jam 3 sore. Sampai di sini dulu, Yulia menemani Anda bersama Halo GM untuk edisi hari ini di lembaran hari Jumat yang penuh dengan berkah ya, 5 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Fonsia, dan jangan kemana-mana. Sesaat lagi ada Formula Dangdut ya, tepat di jam 3 sore, tetap di 97,7 FM, Gema Merdeka, ngetrend.

97.7 FM Gempa Merdeka Gangga Trans. Selamat sore fans, setia ketemu lagi di Formula Dangdut. Kali ini ada Sani sampai jam 5 sore nanti. Silakan langsung gabungan aja di Facebook ataupun di WhatsApp. Sani tunggu gabungannya.

0: ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Eh, tuh, ngomong-ngomong, kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
2: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
1: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
2: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
1: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
2: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
1: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
2: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
1: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
2: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Klot Denpasar Barat depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.
3: Gemar Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka nggak terakhir satu single dari Mala Agata terbang bersamaku. Yang jelas fans ya inginkan mewujudkan masa depan gemilang ya bersama Yayasan Dwi Jendra. Dibuka penerimaan siswa dan juga mahasiswa baru tahun 2026-2027. Lokasi Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar menghadirkan konsep one stop education dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK hingga universitas. Didukung fasilitas modern, metode pembelajaran berstandar global, tenaga pendidik profesional dan berpengalaman. Langsung follow Instagramnya di @yayasan_dwijendra atau hubungi langsung di 0811 3989646. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, save your future.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

97.7 FM Gempa Merdeka ngetren. BT ya, dari Manis Manja Group. Terima kasih banyak untuk fans yang udah gabung sore hari ini. Sehat selalu semuanya dimanapun lagi berada gitu ya. Yang lagi WFH ya, selamat bekerja. Pokoknya yang lagi bekerja, lagi liburan ya, apapun kondisinya, yang jelas masalah sampah adalah masalah global. Sebagian besar sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan, jangan buang sampah sembarangan. Mari hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam untuk penyediaan makanan dan juga minuman. Diharapkan masyarakat bisa mengolah sampah organik dari rumah masing-masing untuk dijadikan kompos. Mari kelola sampah, belajar mencintai alam karena sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

97,7 FM Gema Merdeka ngeterain satu single buat Anda, yaitu satu single Bollywood ya, spesial yang sudah request lagunya. Dan yang udah menanti-nanti buat disapa ya, sana sapa dulu. Tunggu. Bu Josoko dari Pedungan, terima kasih banyak. Bu Lastri, selamat sore. Bapak Cahaya dari Tanggap, halo. Bapak Ngurah Pipit dari Batu Bulan, terima kasih banyak. Ibu Lingling dari seputaran Kwanji, halo. Bu Dewi dari Gulingan Mengwi, terima kasih, lagunya bebas saja katanya. Bapak Mardika dari Tauman, terima kasih sudah monitor. Lanjut ya, satu single dari Christina, apa sih maumu?

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

97,7 FM Gema Merdeka Gak Trend. Selamat sore fans setia, terima kasih banyak yang sudah bergabung bersama Sani ya. Yang belum bergabung boleh langsung WhatsApp Sani ataupun kirim pesan lewat Facebook. Kita lanjut dulu dengan satu single Keong Racun untuk Anda.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare. Gemar Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

97,7 FM Gebang Merdeka Ngetren Fans Setia. Jangan lupa sediakan minyak gosok cap tunggal produksi dari PT Seger Waras. Bisa mengobati batuk sepanjang hari, kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir. Untuk anaknya sering batuk, masuk angin, kejang, sakit perut, diare, muntah-muntah, menyembuhkan biduran. Langsung beli di toko-toko obat dan juga seluruh apotekku. Bisa mampir ke Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Darmagiri Gianyar, Apotek Kita Ubung, Jalan Cuku Aminoto nomor 309 Denpasar, Toko Obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, Toko Obat Saudara, Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar, Toko Obat Dunia Sehat, Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar, Apotek E-Pharma, Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar, Apotek E-Pharma Panjer, Jalan Tukat Pekerisan nomor 60 B Denpasar, Apotek E-Pharma Sanur, Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar, dan Apotek Kita Sidikarya, Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Om Swastiastu Pak Tu, aduh beciksan bengong cara togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Dibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar, punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik, niki ngoraha ngirim utawi transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Ini kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remiten solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Halo.
5: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
6: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
5: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
7: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren, jauhku pergi dari Happy Asmara. Selamat sore, halo yang sudah bergabung bersama Sani. Kita sudah masuk di sesi kedua ya. Pangura Endu, selamat bergabung dari seputaran Tulikup. Indra Wari Mancawarna, Bapak Ari Dinamika, Bapak Made Hendra, selamat ikutan. Patut Dilat Maja, halo. Abah Waisel juga terima kasih. Jeru Martasari dari Siulan, Mama Aristi, selamat sore Mama. Ada Koman Chandra dari Sedato, terima kasih. Fansti ya, Vitali sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa yang baru. Satu sasetnya 56.000, sudah support menjadi lelaki full power. Untuk ekstra full power, 3 sasetnya di harga 168.000. Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja, dapatkan di apotek dan juga toko obat terdekat.

0: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak gosok.

0: pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
3: Gemar Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka, ngetren fansnya Gema Merdeka untuk Anda warga Sesetan dan juga yang sekitarnya yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan, hubungi Bali Star Sesetan, Jalan Raya Sesetan nomor 220A di sebelah apotek K24 Sesetan. Telepon di 0361-722-226, WhatsApp di 0817047431. Bali Star ada di Bali, Jawa dan Lombok, di mana lagi ada printing sebanyak ini. Cukut kentang mati timpal ares, Anda datang dijamin beres.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans ya. Untuk Anda nasabah Bank BPD Bali, harap waspada terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi seperti PIN, password, kode aktivasi, self-logon, OTP, dan data pribadi lainnya dengan mengisi link atau sarana lainnya. Dapatkan informasi valid hanya dari akun resmi Bank BPD Bali. Save dan juga share info penting ini.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat sore Fansia yang sudah bergabung di Formula Badangdut ya. Terima kasih banyak Bapak Putus Ton dari Yang Batu, selamat monitor. Beli Gede Sedet dari Bangli, halo. Mob Mini dari Luwes, terima kasih banyak ya sore hari ini udah gabungan. Yang sudah ikutan juga via Facebook, udah ramai juga, terima kasih lo ya. Senang sekali rasanya sudah diikuti sama Fansia ya. Ada Ari Dinamika, Dede Mahes, halo, Mok Mutiarai, ada Mok Mini dari Luwes, terima kasih, Made Rurut juga terima kasih, dari Angantake, De Apong, sudah monitor, terima kasih banyak yang lagi OTW pulang, hati-hati di jalan.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat sore Pak Yansu Tamu Gus Macu. Halo Cameng Mustika. Ada Sutar Putus, ada Yantini, Selatuda Sima-Sima juga Komang Ayu, Madi Rasmen dari Karangasem. Terima kasih sudah ikutan. Ada Ketut Jo Sojiana dari mana nih ya? Lupa dia. Terima kasih banyak fans setia yang udah gabung sama Sani. Sehat selalu semuanya. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

Ini sih ada sobat dan agak betul FM. Gimana merdeka ngetren fans dia. Gimana merdeka kejunduk malik keserin titiang biang saya juga ngelolet ring gelaran acara tumus sawitre rirahina mangkin rirahina sanis cara uku julung wangi ring pinanggal kaping 5 bulan Juni warse kali tali 6 likur Iki fans Gema Merdeka Majang Rengi Dedani Saniarse teman-teman Bali durusan nyarin titiang iriki ring via Facebooknya nih Gema Merdeka ngetren utawi ring nomor WhatsApp 081558977. Iki fans Gema Merdeka pinengatur titiang lugrain titiang pengantar acara ngaturang sembah pengastung kare titiang pinake pemungkah acara Om Swastiastu.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Ingin sih tersebut dengan kebetulan fan Gema Merdeka ngeteran fan setia Gema Merdeka Sani jaginya ringin durusan gih ring via Facebooknya nih Gema Merdeka ngeteran taler yang nomor WhatsApp 081558977 Sani kami kalian saling gisi saking gengra kesidian kesarin Ocha Putri.

Ini sudah sobat tenang ke Pintu FM, Gema Merdeka ngetren sekitar mana kita saling gisi. Saking ngerak kesih dan kesarin Ocha Putri nge tantan besik-besik menggisian keten nge saling gisi lan saling menguatkan, saling mencintai. Pokoknya maka jangan saling keten nge Ege fans nge Gema Merdeka penting sampunan saling menyakiti nge tendados. Karena saling menyakiti nge akan menjadi sakit. Evan Singgung Merdeka emang terus membeng banget tinggi manjari Evan Singgung Merdeka sana sampunya rinti tiang iriki ring 081558977 nge Evan Singgung Merdeka asa pesir sana sampunya ringin Matur suksma niki Mbok Derina Sani Wenten ring widangan topati ring warung Rini Rani nge sama Nabi Gatre dumugi kena rahayu rahajeng. Matur suksma ping banget sampunya rengin Wenten Ibu Jero Soke Sani Wenten ring pedungan nge Laris manis Mbok Derina nge Sani Wenten ring widangan topati ring warung Rini Rani Melanjo Matur suksma niki Agung Mahendra. Matur suksma sampo nyarengin nggih wonten Pak Cahya sami wonten ring tanggep niki nggih Rajang Sore Mewali wonten malih niki Gus Haji Maco saking Semebaung Gianyar. Matur suksma Mbok Ayu Bless ring Ubud. Matur suksma Mbok Ayu alon-alon ring margi nggih. Matur suksma niki Tiang Dewi saking Gulingan Mengwi. Matur suksma niki tembang nyane Budiarse niki Budiarse sanes sampun saya geni niki beli Adi Lancinta kenten nggih. Wenten malih Mbok Lingling rajeng sore matur suksma Mbok Lingling demugi kena rahayu rahajeng. Wenten Mbok En Lastri sanes wonten ring Welayu nggih. Komang Chandra sedata ring Kubu Karangasem. Wenten malih niki Ngurah Endur ring Tulikup matur suksma. Wenten Kadek Mulyani saking Puputan Badung matur suksma niki nggih sampun nyarengin. Cok Gus Permana Fansia sanes wonten ring Widang Sukawatai sampun nyarengin niki matur suksma nggih sampun nyarengin demugi kena rahayu rahajeng. Ari Dinamika ring Klungkung ring Topati nggih matur suksma ping banget. Wenten Wayan Bajra matur suksma sampun dong. Biang sayu sampun ngajeng yen durung ngajeng penyidang tiang siaran. Oke masih ngomor dikang ngiring birangan sarang-sarang puniki tembang saking Galuh Bilen. Wenten Pelet Bali.

0: Ingi sedas sebitu dan sebitu FM Gima Merdeka ngeterampun ke diwau Ari Kencana Kesarineli Ambarawa Tinggi Melidulang di penginapan. Sedang lantur fansi Gima Merdeka ngirim piringan sarang-sarang mentan informasi duman sani jaging lintang.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Merdeka.
1: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
2: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
1: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
3: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: Eh, tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
1: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
0: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
0: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
1: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
0: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
1: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
0: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
1: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X Pemecutan Klot Denpasar Barat depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.
2: Hai.
3: Hai. Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai.
2: Eh, kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Tinggi sirih sopi tunanggu pitu FM, Gema Merdeka ngetren, jengah berjuang saking bang triantinge. Rajang sorry dumun, niki wenten sirih niki nge, wenten kadek Mulyani matur suksema, perong boy reng buleleng matur suksema nge. Wenten malih niki fanstia Gema Merdeka, Deluminus Bali, Pandu reng tapak sirih nge. Wenten malih kaplur, bucun desa Metro Bangli, prering suko jiwa Metro Bangli, rahajeng sore ke manten. Matur suksema sampun nyaringin nge, wenten wayanaya reng pedungan. Wenten Made Parna rahajeng sore ke manten, wenten Made Hendra Saputra saking desa Tuari Marga Tabanan, wenten CEO Bunga Pacah ring si Bang Kaje, wenten Pak Yan Sudibagi rahajeng sore ke manten nggih. Gos Dinamika matur suksema sampun nyarengin.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat

Ingin sih lebih sebut dalam kebitu afam Gema Merdeka ngateran fansi Gema Merdeka kantun ring gelaran untuk mesawi terarahi namangkin nge sedurung lantur fansi Gema Merdeka wenten informasi dumun Niki majer fansi Gema Merdeka pecinta bola voli diinfokan pertandingan Malaysia Bos nge nanti malam tanggal 5 Juni 2026 Niki session cup pertama Niki wenten BBC nge Banjar Bucu Dharma Sabe versus Super Banjar Bersih Dharma Sabe nge. Ege fansia Gema Merdeka wenten ring season kaping kalih Mojo Pahit nggih. Mojo Pahit puniki Aseman Kangin Tibu Beneng versus Forum Banjar Umahanyar Dharma Sabe. Harga tiket Rp30.000, anak Rp15.000. Nah, mulai pertandingannya niki jam 8 wita sampai dengan selesainya ring lapangan bola voli Banjar Umahanyar Dharma Sabe Abian Semal Badung. Ayo datang rame-rame dan saksikan tampilan perang bintang tim top Indonesia. Bravo, salam olahraga. Acara puniki disponsori oleh 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

Ini siada saat itu nanggepi tu FM Gema Merdeka ngetren fans. Ya Gema Merdeka mata naiben bebebek beguling ya busan kedek jani ngeling kenten ya. Ege fans ya Gema Merdeka, siapa yang suka scrolling belanja online, pesan ojek online. Nah sekarang fans ya bisa internetan tanpa kuota. Penasaran gak sih? Nah kini Smartfren hadir sebagai jagoan sinyal se-Indonesia. Jaringannya luas, kuat dan terus diperluas hingga berbagai kota di Indonesia untuk mendukung aktivitas digital masyarakat setia hari. Nah, Fansia Gema Merdeka untuk lebih jelasnya lagi tentang pelayanan serta keunggulan dari Smartfren Jagoan Sinyal se-Indonesia, ikuti acara talk show-nya di Radio Gema Merdeka 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 jam 16 sampai dengan jam 17 WITA. Dan ada kabar gembira Fansia saat berjalannya talk show, ada kuis ya dengan hadiah yang sangat menarik dari Smartfren. Smartfren Jagoan Sinyal se-Indonesia.

Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrafan Setia Gema Merdeka. Satu kan iki galas sampun nampakin galap itu wengi bebuat sampun titi yang nyariin fans di Gema Merdeka melalui citering ambare ring gelaran temu sawitre rahina mangkin ring rahina sanis caru woku julung wangi ring pinanggal kaping 5 bulan Juni warse kali tali 6 likur fans di Gema Merdeka kelengkung Semarapura kerang lengkung tianunas agung sinempura sinap titi antuk para mesanti om santi santi santi.

Selamat malam Pansia Gemah Merdeka Ngetren. Sudah kembali di Anjang Sana Udara untuk edisi kali ini 5 Juni 2026 bersama pramusiar Anda Wina Kristina. Yang pasti saya akan temani Anda selama 2 kali 60 menit ke depan lewat lagu-lagu pop Indonesia. Yang mau bergabung silakan saja di sosial media Facebook, Instagram ataupun WhatsApp.

0: glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 97,7 FM. Gema Merdeka Ngetrend.

0: karena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: hingga gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

Oke, Fans Diego Merdeka, Cinta Sampai Di Sini miliknya dari The Massive sudah menemani kita tentunya di Anjang Sana Udara untuk edisi kali ini. Oke, Fans Diego Merdeka, saya akan lanjut lagi. Masih dari Vitalik ya, dari Vitalik. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dapat dikonsumsi 2 kali saja. Fanstia, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat. Kita lanjut lagi ya, kali ini dengan satu lagu dari Batas Senja.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tijus lemon.
6: Kalau aku mau tijus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel-apel.
3: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
4: Asik!
3: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak!
7: Mau dong.
6: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
7: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
3: Mau tijus lagi?
4: Mau!
3: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tijus.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.

Oke, fans dia Gema Merdeka, itu dia sesi potret lagu buat mami di surga ya. Dear mami. Oke, fans dia Gema Merdeka yang lagi nyari tempat nongkrong yang lengkap sekaligus bikin kamu tampil fresh. Kabar bagus, kini semua bisa didapat dalam satu building dengan tiga tempat terbaik untuk memanjakan diri. Pertama ada barbershop modern yang nyaman dan bersih, potong rambut jadi pengalaman santai menyenangkan. Kedua, Agas Bistro, menanti Anda dengan suasana hangout terbaik, jadi pilih area rooftop, outdoor, atau indoor yang super cushy. Harganya sudah tentu ramah di kantong, porsinya melimpah, rasanya bintang 5. Ketiga, manjakan diri di Sayu Beauty Salon dengan perawatan kulit terbaik menggunakan alat standar Kemenkes dan teknologi Korea Selatan. Plus konsultasi wajah gratis sebelum treatment. Sayu Beauty Salon ada di Batu Bulan dan Denpasar. Dan Sayu Beauty Salon yang di Denpasar itu satu building dengan MS Glow Beauty Salon Bali. Jadi mau kemana lagi kalau semuanya sudah ada di sini. Oke, fans setia, silakan datang, ajak keluarga dan teman-teman. Info lainnya tentang Agas Bistro bisa di 0859-5174-0088 atau like IG @agasbistro.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Untuk masyarakat Ubu, Tegalalang, Bedulu, Tebongkang, dan sekitarnya ya, bagi yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan, jangan ragu hubungi Balistar Ubud di Jalan Corai Pudak Mas Ubud Utara, Biji Motowot, sebelah barat jalan. Teleponnya 0361-908-5317 atau di WhatsApp 081-239-897-025. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares, Anda datang dijamin beres.

Baiklah Fansia, Gawang Merdeka, itu dia lagu tentang kita miliknya dari Samson. Kita akan sambung lagi untuk menemani Fansia Gawang Merdeka lagu berikutnya ya. Sebuah lagu miliknya dari Wijaya 80. Dan untuk Anda yang mungkin baru saja stay tune, bersabar dulu untuk menunggu lagunya diputar ya.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

0: semua bersamamu, semoga saja.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

Baiklah Pansia Gawa Merdeka dengan Pura-Pura Lupa dari Mahen sudah menemani kita semuanya. Dan juga Anda yang mungkin baru stay tune bersama kami, yang sudah pilih sebuah lagu milik dari Budi Doremi, Melukis Senja.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
2: Baiklah fans setia Gema Merdeka, itu dia lagu Melukis Senja telah menghampiri pendengaran kita di ajang Sana Udara ini. Saya kembali untuk menghadirkan lagu lainnya, sebuah lagu miliknya dari Afgan, Terima Kasih Cinta.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita akhiri Anjang Sana Udara sampai di sini dulu. Satu jam lagi kita lanjut ya di Himbauan Malam. Jadi stay tune terus.

97,7 FM Fansia Gawang Merdeka, kembali dari lantai 2 di kawasan UR Supratman 28 Padenpasar, Bali ya. Kita lanjut di himbauan malam sampai nanti jam 10.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Gema Merdeka.

97,7 FM Fansia Gemah Merdeka, rangkaian lagu-lagu sudah saya persembahkan untuk menemani Fansia di malam hari ini. Saatnya kita akhiri dulu jumpa kita Fansia Gemah Merdeka. Terima kasih sudah menemani dari tadi. Tentunya kita berpisah dengan satu harapan, esok bila Tuhan berkehendak, kita akan kembali suatu waktu dan frekuensi yang sama. Tetaplah menjadi seperti apa yang Anda inginkan, bukan yang diinginkan orang lain terhadap Anda. See you, bye-bye.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
5: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
4: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
6: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
4: Apa solusinya, Mas Anton?
6: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
4: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
8: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam fans setia Gema Merdeka. Malam hari ini ada Petra Pradipta menemani di musik keheningan malam sampai nanti di jam 12 malam.

0: Info Gema Merdeka.
1: Konon katanya brokoli selalu berwarna hijau tua. Eits, ada loh brokoli yang warnanya ungu. Rasanya lebih manis, mirip seperti asparagus. Dan umumnya brokoli ungu ini punya batang yang panjang dengan kuntum yang agak kecil. Brokoli ungu ini umumnya bisa dibudidayakan di dataran tinggi yang beriklim sejuk, tanah yang subur, serta harus mendapatkan sinar matahari penuh. Katanya brokoli ungu itu sering ditanam saat akhir musim panas supaya bisa dipanen saat musim semi.

kamu saja. Aku juga gak larang kok kamu mau pakai lipstick atau parfum. Tapi jangan berlebihan dong.

Krispapi adalah band pop asal Indonesia yang dikenal dengan lagu-lagu romantis dan lirik yang penuh perasaan. Band ini mulai populer pada era 2000-an dan berhasil mencuri perhatian pencinta musik tanah air lewat karakter musiknya yang melankolis dan mudah diingat. Nama Krispapi mulai dikenal luas melalui lagu-lagu hit seperti Demi Cinta, Tapi Bukan Aku, dan Bila Rasa Ini Rasamu yang sukses menjadi favorit di berbagai kalangan pendengar musik Indonesia. Dengan perpaduan musik pop yang lembut, aransemen yang emosional, dan vokal yang khas, Krispapi berhasil menjadi salah satu band populer yang memiliki tempat tersendiri di industri musik Indonesia.

0: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
1: FM Gema Merdeka Ngetren. Malam hari ini Fans Tego Merdeka masih ditemani Petra Paradipta di musik keheningan malam dengan sederetan lagu-lagu oldies koleksi Gema Merdeka Ngetren.

Horror Time, Genderuwo. Genderuwo adalah makhluk halus atau mitologi yang sangat populer dalam kepercayaan masyarakat Jawa. Digambarkan sebagai makhluk menyerupai manusia berbadan besar, kekar, berbulu lebat di seluruh tubuh, dan umumnya berwarna hitam kemerahan. Tempat tinggalnya dipercaya mendiami tempat-tempat lembab, gelap, pohon besar, bangunan tua, atau area kuburan. Dalam kepercayaan mistis, konon genderuwo bisa mengubah wujud menjadi manusia, seringkali menyamar menjadi suami atau orang yang dikenal untuk menipu perempuan.

0: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
1: Sebelum 7,7 FM Gema Merdeka ngetren. 2 jam sudah Van Stego Merdeka. Sederetan lagu-lagu oldies terbaik koleksi Gema Merdeka sudah menemani malam Van Stia. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

kan? Pasti jadi tambah semangat lagi nih fans Setia Godeka. Lebih semangat lagi kita jobar juga ya di Kopi Dangdut bareng Gus Aldi sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Ayu Ting Ting Dangdutan. Pastinya pagi hari ini kita semua dangdutan ya. Mau dangdut koplo atau mau dangdut remix, boleh banget ya fans setia Goreka. Silakan yang mau ikutan bisa langsung bergabung ya seperti biasa di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081 55 8977. Gesal ditunggu sampai jam 7 pagi ya.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Utami, Jangan Kepo. Daripada ngepoin mantan terus ya, mending kepoin nih sosial medianya Gema Merdeka ya. Baik itu Instagram dan juga YouTube nih Fanstia ya. Selain itu Facebook, pastinya Fanstia sudah semua tahu dong ya Facebooknya Gema Merdeka. Dan sudah berteman juga ya di Facebooknya Gema Merdeka pastinya ya. Yang belum follow akun Instagram, silakan bisa dicek ya, bisa dikepoin. Terus langsung follow ya akun Instagram Radio Gema Merdeka. Oh ya, selain itu jangan lupa juga untuk kepoin juga YouTube kami ya, YouTube Gema Merdeka Bali. Langsung subscribe dan tonton juga keseruan kita di sini ya. Sekali lagi di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Kembang.
7: Kembang. Kembang. Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Soimah Pelet Cinta. Sudah di request oleh Komang Nuning yang ada di Karangasem, Sibetan. Terima kasih sudah bergabung ya di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Kemudian yang sudah bergabung yang lainnya juga ada Ibu Jenny yang ada di Abian Base, mau request lagunya Ria Amelia SMS. Oke, terima kasih Bu Jenny ya sudah bergabung juga. Ada juga yang sudah bergabung Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Ada juga Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tohpati, Kesiman, Kartalangu, bersama Pak Jumbo juga. Terima kasih juga sudah setia monitor ya. Lagunya Ayu Ting Ting yang judulnya Dangdutan sudah langsung mengudara tadi ya. Terima kasih buat Warung Rini Rani. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada siapakah ini yang sudah bergabung? Ada Bu Wi, Ibu Wi yang ada di Tabanan, mau request lagunya Happy Salma. Happy Salma kayaknya nggak ada ini ya. Aduh, kayaknya salah nama penyanyi ini ya. Happy Salma kayaknya nggak ada. Terus mau diganti sama lagu lain boleh ya. Terus ada siapa lagi nih yang sudah bergabung? Yang sudah bergabung juga ada Bu Ayu yang ada di seputaran Batu Bulan ya. Terima kasih Bu Ayu sudah bergabung juga. Kemudian ada juga yang sudah bergabung. Ada siapakah selanjutnya ini yang sudah bergabung? Ada Nini Gusta yang ada di Pemedilan. Terima kasih juga sudah bergabung di WhatsApp ya. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Bu Nyoman Rasmianti yang ada di Jalan Sulatri. Ada juga Bu Ketut Rida yang ada di Jalan Sekar Tunjung. Oke, lagunya juga ditunggu ya. Buat fans Setia Korek yang belum bergabung, silakan, Gus Aldi juga masih tetap setia menunggu sampai jam 7 pagi.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum tijus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wings Food.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans setia Gema Merdeka. Jalanan yang tenang di Desa Kayubihi, Bangli mendadak mencekam dan diwarnai aksi seperti film action Hollywood. Ya, sebuah mobil yang dikemudikan oleh dua warga negara Rusia melaju ugal-ugalan, nekat menabrak warga demi kabur dari kejaran polisi. Aksi pelarian brutal dua bule berinisial SK 39 tahun dan berinisial KK 51 tahun, ini bukan kriminal biasa. Keduanya merupakan target operasi kelas kakap jaringan narkotika internasional yang diburu oleh tim gabungan BNN Republik Indonesia dan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Rakyat kecil pun menjadi korban kebrutalan bule yang nekat menghindari kejaran polisi. Sejak dari Pelabuhan Gilimanuk, mobil pelaku yang melesat dari arah Kintamani kehilangan kendali di saat sadar dibuntuti. Tanpa memikirkan nyawa orang lain, mereka menghantam para pengguna jalan di Bangli. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independent.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Eva Fania, Mana Kuat. Waduh, kalau sudah gak kuat lagi kalau sudah merasa lelah gitu ya fans setia ya, kita semangatkan aja lagi dengan Vitalik. Vitalik juga sudah semakin mudah didapatkan ya, di apotik dan toko-toko obat pasti ada Vitalik ya. Ayo buat fans setia Goreka yang sering merasa mudah lelah atau sudah gak kuat lagi ya, langsung saja kita semangatin dengan Vitalik. Kita lawan rasa lelah tersebut dengan Vitalik ya. Vitalik pastinya sudah hadir kembali nih Vanstia, dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang sudah support juga pastinya ya untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Set Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
2: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97 Gama Rejepam, Gama Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Feristina. Apa sih maumu? Kita semua pasti mau dong ya, lingkungan kita bersih, hijau, dan terbebas dari sampah nih Van Setia, terutama sampah plastik ya. Untuk itu, ayo kita rubah kebiasaan kita ya, yang selama ini suka membuang sampah sembarangan. Biasakan sekarang membuang sampah pada tempatnya ya. Kita jaga lingkungan kita tetap bersih dan hijau juga nih Van Setia ya. Karena sekarang ini masalah sampah sudah menjadi masalah global ya, dan sebagian besar adalah sampah plastik. Nah, kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga ya penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum tijus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wings Food.
5: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
6: Right now we want you to get your hands together. We're gonna start the party.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Ayu Ting Ting, Gael Mujair. Sudah gesal dihadirkan. Lagunya sudah di request oleh Pak Umaro ya, Pak Umaro yang ada di Jalan Sulatri. Terima kasih sudah bergabung ya buat Pak Umaro. Lagunya sudah langsung mengudara. Semoga terhibur dan menambah semangat juga pastinya ya. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Kak Tiara yang ada di Belah Batu Gianyar. Terima kasih sudah bergabung juga ya. Ada juga yang sudah bergabung Pak Dewo Suwadnyana yang ada di Bangli. Mau request lagunya Duo Anggrek, Cikini Gondang Dia, biar nggak kedinginan katanya ya. Ya memang sekarang ini lagi musim dingin ya, jangankan di Kintamani, di Denpasar aja dingin ya. Denpasar yang biasanya panas, sekarang ini sudah mulai dingin ya. Oke, fans Tiaga Merdeka yang lainnya yang sudah bergabung juga, ada siapa ini? Kita lanjut lagi menyapa yang ada di Jalan Sulatri ya. Tadi ada siapa ini yang sudah bergabung? Ada Gro yang ada di Banjar Tembau Kelod ya. Terima kasih sudah bergabung buat Gro. Ada juga yang sudah bergabung, ada Tueka yang ada di Payangan ya. Mau request lagunya Duo TikTok ya. Oke, nanti coba Gus Aldi cek dulu Duo TikTok yang judulnya Salam Fokus. Sepertinya nggak ada ini ya yang judulnya Salam Fokus. Diganti sama Duo TikTok yang lain dulu ya. Boleh, masih ada waktu sampai jam 7 pagi ya. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Bapak Gusmang Darmawan yang ada di Semarapura, Klungkung. Terima kasih sudah bergabung juga ya. Kemudian yang sudah bergabung selanjutnya ada Pak Ngurah yang ada di Pipit Permai, Batu Bulan. Terima kasih juga sudah bergabung di WhatsApp-nya Gema Merdeka ya. Oke, sekali lagi buat fans Tiago Rek yang belum bergabung, silakan Gus Aldi masih tunggu kak ya. Masih bisa request lagu-lagu dangdut kesukaan Anda sampai jam 7 pagi.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Gemar, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, satu lagu dari Shirley Mei, Bintang Kehidupan. Jangan sampai kehidupan kita diganggu sama rasa mudah lelah nih fans Tiago Reka ya, atau mager. Ini nih yang berbahaya ya kalau dibiarkan terus ya. Kalau terus-terusan mager, gimana kerjanya ya? Gimana kita bisa mencapai masa depan yang lebih baik kalau sudah diganggu sama yang namanya mager atau malas gerak gitu ya? Kalau sudah bermalas-malasan, ini nih yang perlu kita hilangkan ya, kebiasaan bermalas-malasan. Kita lawan rasa lelah tersebut ya dengan Vitalik. Nah, Vitalik juga sudah siap mengembalikan semangat Anda lagi, terus sudah siap membuat Anda menjadi lelaki full power, lebih siap menghadapi aktivitas sehari-hari pastinya fans setia ya. Vitalik juga sudah semakin mudah didapatkan ya. Vitalik sudah hadir di apotik dan toko-toko obat terdekat. Jadi Vitalik juga sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru nih fans setia. Rasa yang pernah ada dulu, hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, fans Tiago Reka, karena waktu kita juga sudah mendekati jam 7 pagi, kita harus tuntaskan dulu ya program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih fans Tiago Reka semuanya yang sudah bergabung ya dari jam 5 pagi. Luar biasa semangatnya memang ya. Terima kasih yang sudah bergabung di Facebook dan juga di WhatsApp. Mohon maaf kalau masih ada beberapa yang belum sempat Gus Aldi sapa ya. Terus masih ada beberapa lagu yang belum sempat diputar. Mohon maaf banget ya, karena waktu kita memang sudah gak cukup lagi. Nanti sore fans setia bisa jobar lagi kok ya di program Formula Dangdut jam 3 sampai jam 5 sore. Sebentar lagi pastinya seperti biasa, setelah disemangatin dengan lagu-lagu dangdut, fans setia juga bakal disemangatin dengan lagu-lagu pop Indonesia di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi bareng Eka Sofia yang sudah siap mengajak Anda liburan juga ya. Jadi tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Kuba, Merdeka.
4: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih?

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Hai, selamat pagi fans Gema Merdeka, berjumpa kembali bareng saya Yulia di ajangnya Tirama, tirai musik aktivitas untuk edisi hari ini di lembaran Sabtu 6 Juni 2026. Saya Yulia menemani Anda sampai di jam 9 pagi nanti, dan lagu-lagunya pilihan ya. Yang mau gabung juga boleh di 081558977 atau di via Facebook Gema Merdeka ngetren.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Kuma, Kuma, Kuma, Merdeka.
1: Engken tuh lo, kok masem jan sebang lo he?
2: Engken seng masem li, peragat kelewatan gitu yang maya tagihan, karena denda gitu ya.
1: Tagihan apa tuh lo?
2: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telpon.
1: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara online.

0: otomatis, jadi rekening lo akan didebit otomatis apabila ada tagihan, caro PDAM, listrik, telepon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. 1. Lo sing perlu antri di bank. 2. Lo sing perlu takut telat bayar tagihan. 3. Lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPF.

0: babe. I know things have been rough lately, and I think we can make it up and start together as one. Ooh, babe, I want you to come back to me.
1: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Alexa K ada comeback. Fansy Gema Merdeka pagi hari ini di ajanya session yang kedua, tirama session yang kedua nanti Yula bakal hadirkan Fansy Gema Merdeka. Yula bakal mengajak Anda untuk berwisata ya. Hari Sabtu seperti biasa berwisata ya. Kita mau jalan-jalan kemana nih Fansy ya? Kalau Fansy sendiri pengennya kemana nih? Ya di seputar Bali aja lah ya, biar gak jauh-jauh ya. Oke, Fansy Gema Merdeka, untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save dan share informasi penting ini, Bank BPD Bali. Waspada kejahatan media sosial.

0: Halo.
1: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
0: Kak Amelku. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
0: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
0: Ya udah deh Kak.
1: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
4: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren Aryo dengan Ku Cinta Caramu. Ya fans Gema Merdeka, masih diajanya tirama tirai musik aktivitas ya. Baiklah fans Gema Merdeka, sebelum kita lanjutkan lagi untuk lagu yang berikutnya, Yulia mau mengajak Anda untuk mewujudkan masa depan yang gemilang bersama Yayasan Dwi Jendra. Nah, Fansi Gema Merdeka kini telah dibuka penerimaan siswa dan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 yang berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Yayasan Dwi Jendra menghadirkan konsep One Stop Education mulai dari PAUD dan TK, SD, SMP, SMA, SMK hingga universitas. Bersama Yayasan Dwi Jendra, raih prestasi dan masa depan yang cemerlang, didukung oleh fasilitas modern, metode pembelajaran berstandar global, serta tenaga pendidik profesional dan berpengalaman. Yayasan Dwi Jendra siap mendampingi perjalanan Anda menuju masa depan dengan penuh kesuksesan. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjut silakan follow Instagram kami di @yayasan_dwijendra atau hubungi 0811 3989646. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok tunggal.

0: Cap Tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Kembang, kembang, kembang. Merdeka.